Benga kimwe kandi birahari biraboneka binyemeza yuko Imana izongirira neza ni saha zibi ni minota 14 turabaranya no turimo dutandukanye uturimo tuzakurushikana ku isaha zibiri n'igice isaha zibiri n'igice cha dukurikira ikiganiro icirore inyuma y'icirore isaha 3 turakwirikira ikindirimbo zo gutazira no gushimira Imana ni muntu umbere yo kugira ngo wewe bitakunze yuko je hamwe n'abandi ngo utazire utambira Imana akanya kazobarako uri kumwe na radio indundikiritire.

icyo utabonye aho naruko ndabayagira badagi numwanya uturirimba dutandukanye uturirimba dutandukanye tusakudishikana hage kisaha zitatu n'iminota mirongo itatu hinda bakanye kwifurizanya ijoro ryiza reko natwumvirize akitwa bandana kandi rimwe n'uwitwa fireboy ari kumwe na Zack akaririmbo kameze neza kabandanye kabanezereza uyu ni Zack na mugenzi we fireboy urumva yuko ari ibintu bimeze neza cyane twagiye

Nijiji 7 wa murastara tiyamaza kundi mana nabantu twakubitera mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura ucubona hari akamenga kinama okari mu dagatura pastori bose bari kwa dutega biri ego nakimana no mwumva ari umudi umeze ukura ega na pastori baratamba umudi horege ntuva ko bari ko barawutamba ngaho la aro mu dehore guri mu ngindirimbo y'Imana barawutamba pe

no kono kora kurane gabiri urazi kuhinduka urazi kuhinduka nkuruvo ruvu ariko Yesu Imana ntigeri hinduka kandi rizohinduka izoguma ni nyakigongwe izoguma ifisi mbabazi eh oya ni nyakigongwe urabizi nawe ni nyakigongwe ariko uri kurane gabiri uhinduka uhinduka mwana kumwanya umeze nkuruvuru